0: mama o ke matu hari no mai ni ko ni dia wa ia nga sapatia ta ia matu o ere ki Australia e ere ki Samo la ina nei ra o ke o ke ere mai ratu tari o te te o me me te te e tuku ni matu i ko ni e a katoa to matu to matu me tu pakari e e i koe e maru iru ni o ke mai te te i pai ki te kai roto mai te ere matu te te pai aro ngā turua te te kakini ki te moera te te pai ngō peka kōturu tu te aramak
1: wow
0: kare atu e atu e te amino te atu e tātua kano ngō mene kare at kare rā ua mako kore o ki te kai maa ngaya me tā tāwara e otara na tānu ngō e te maa ua mako kore o ki te kai maa tere i rinu ngō peka kōru te aramak a ngō peka kōru te aramak Harangu tatawari e kautera tuta no tira rasa ya koro no tira tatawari sakti kautera kautera taloru o giti ya ni e dispersion e te
1: tia manako ya
0: toko manako rira tau e kamatama e tau giti e tukio e te kapeti
1: ai Me ara kita akhirnya ngah di depression ni dia deh mereka kalang atau kau kia kau yo kira kia, ay, kau inang orang terkay ruka, orang dia tu kubu kau kau mai ay, ya tu mana, ya, ay, kita orang kita kita ratu tu kia tahu kita tu orang kia, tato kato tu aku tiaw kau yo kau mesti itu tu ya, eh, aku kau mesti kau kita yang mana tato kato tu aku tu, ino, ti tangat aku orang orang mai ni, eh, ino kena orang tu, ya ko gimme gimme memere to umano kuti at yang rega no ruate ite kemar de kemar gitu tatu ite tangata e pukati metu to gitu puka kare di puka no tu ke ke te tu puka ermenia te karanga ni ti mano ku ko ni no tatu ka to to e ya kara re ta tu ka to to ite te me ya te karanga ni e aka tu puka e ate ka tu puka ru karanga ni mitai udira ko gitu puka e aka tu puka Ite upeng nga kato tu iya tu kaya koi nungai tiya rachio tiya tiya ni. Norumah kita orang mete kita ya tatawa itu tu ni ya. Ay, karya ni, teka kaya rai rau kumite ini, ina ngarubah kita te pemai, ya, itu kita tate, teka te akurungo kita akurungo ra, itu tiya tu hati aura. Ari nga worldwide party yang mana kaya ni nungai tu orang mete ke karya ni. Ya. Tapi ya, you know, tetapi dia no tato itu tengah dia kurung rumah ini kita tu kato tu.
0: Okay.
1: Ya, terakhir kita ini orang kita lagi kuto kato tu, mereka itu tu, mereka kadang tahu eh, pada tu kuto kita tayau kali cerai itu ada diri dia itu atau, ada kuto ubi kuto kira tu eh, hey, ada itu atau terapur kalau nak tu nunggu itu orang mitak. Ya.
0: Jadi.
1: Ada mana kau ya, mereka tu turun lagi dia. Teraroh kita kuen orang tu pati, ya tu mana kau, tak kuen orang tu pati kerana tu kata tu, ya yang orang punya kau tahu dia tahu tu.
0: Hahaha. Na, tiri rauri de tote hakite tu ni kita tuwe. Tiri koro koro te mano kare karanga iye. Wa ngaro koro te mana koe kua. Ngaro koe kare koe ke kite a kua e te kape ni koe ya. Bebe te karanga ni rute kone te system o tia. Te system o tia.
1: Te tote
0: tia utare ni rute tata tu puke tabi no te tu.
1: Admai, ha?
0: Te autorat. Te autorato ni notu ni te pukaya. Kare ti e ua ngaro tu e te manakoya. Kakaranga ia e. Raura e kato mai e ka uri rute te roku ki ane naro tu tira. Te karanga ni e. Lost interest ya. Lost interest uki koe ki taura re ka arare koe. Karanga ia e me rute te api. Tau era ka api. Me kore tau ngai rare. Me kore I, ete I yau me harare koe ea. Harare ni e mana koe lost interest koe ea.
1: Tere ra.
0: To lost interest a kore koe rira. Waka mata rira koe rira kare koe ina wana koe ki